Bana huaher, a crohahor, agus a chohahor na cringe. Yen tuan dine I di vaig fein, mar air agus mar vana crohig tu sing, fiu nore hon tima ruat. Hugus ara duing a goni, agus dead a gra agus dead a rokere, duskul tu sing o gwirse an faka, ik tuurt uit dayan vak isi christ, le nadur dayana a glaka agus le baas oling teran gros dar ganach. Ba an son, I yin se an tean ibert umlaan gan aspa son faka yon daun galeer. Agus or dien se duing an a hish gael naefa, le nunt de ni a chur sher bun, mar a ta buon chine a vash roa lochfer, nu ga daga se kuing a rish. Da rish in a aher, dien amid mar a dor dig da vak isi chris duing, tug amid a fash agus a vas kun chine, kel ur amid a eshari agus a yes gwaal, agus ta sula guing le tacht a riachta. Glach le nar nibertí, ar molti agus ar mwyachis weng. Dionig tre chóg di sbryd na beha ar na an túle chéle I da na avaglis. Onus gogoni mi raun agus gogoni I seoning. Trid san isi chrís da ar dírna.

Mair in ye chahasi agus Chris Newman vi oganyan shin lish a deich horn fweep a Walsh's hornpipe agus the peacock's feather agus vi mas muitu shir gur ken roddi a macha vi in maeja nair a hoshi shi a golden hiol tradition ta agus vi shi abulter shin a hennim go hinta komusach er in chlarsha rodda vi nyoch ar eich mui mui hirin sna shachs mo di agus na hacht mo di nair a hoshi shi shin a kiol agus a balu la coltus ban inta ken roddach a vi Enchi. Rahamuch anon an ishka halabun le heishjach tla Catherine McPhee agus ta suentri iki in sio agus ishkiel bagata an sa suentri sio na ta sa genchadun fwi na buayin le ligilier ata egin stoka o gdonal garam sio agus kamai agus avesha nur irha sa mor na liv o hui.